Morem, akumbaya, balana, akumbaya, sekum, akumbaya, talana, akumbaya, morem, akumbaya, balana, akumbaya, sekum, akumbaya.